siame vovovo. No jagbagba yonya toda siwa game manu asi o kaka ava no troka opono vio bo fike bele po galea mukao au kebe dua mukao negbani tegbe la goeta mukao parce que ame bubenya mukana me buo. No nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akomoti doda yame be anya nu kole da la huebu meo.

Jimmy. Atan zo eleman perturbateur. Nan viola nan volandi. Oya anan bo domene. Anan le fre amen. E dan la home nan. On kwa di mone an. Vole prepare a fiti ke vele nan me bou. Bene so wafi ke lebe home an. A hwebou me benya. Mou kan a hwebou me tou. E kobou me benya. Mou kan a kobou me tou. Fore

tika penyo. Owe ne elo, debe plea. Ne debe plade, e kasi a cielo, agbana penya. Ahwebu me penya, mukana hwebu me tau. E kobu me penya, mukana kobu me tau. E hobu